Rusa Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Z 99.9.
3: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
4: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
3: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
4: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
3: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
4: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Selamat pagi generation.
1: Ya, pagi generation.
2: Harah.
1: Lu kenapa sih, Sam?
2: Macet.
1: Oh, macet.
2: Macet tadi, macet banget.
0: Tapi hari ini emang lumayan udah macet, panas lagi.
2: Iya, benar. Udah mulai masuk El Nino, mulai El Nino.
0: Nah, tapi ngomong-ngomong El Nino, gue juga ngiranya kan kita masuk El Nino nih, generation. Tapi kok 2 hari lalu hujan ya? Gue juga jadi agak bingung nih.
1: Kan kemarin pun hujan loh di Bintaro.

0: hujan, sampai di Tanah Abang hujan, bahkan tuh sampai rel
1: rata kali.
0: Hah?
1: Rata hujannya.
2: Enggak, nah, Blok M belum. negara Blok M sih belum nyampe hujannya. Iya,
0: kalau kemarin sore aku tuh nyampe di apa? Daerah Jaksel. Enggak ada hujan tuh di situ. Di Cipete tuh kering.
2: Iya, makanya jadi kan agak bingung ya. Panas, tapi mudah-mudahan sih hari ini panas terus ya sampai sore ya.
1: Iya, iya, ya, jangan terik lah, maksudnya mendung-mendung aja.
2: Iya,
1: ya, maksudnya jangan kalau,
2: tapi jangan hujan juga menurut gue.
1: Iya, iya, benar.
2: PR nih kita pulang ke rumahnya.
1: Benar, gue lagi.
2: Nah, itu dia. Nah, kalian abis ngapain nih pas weekend kemarin?
1: Nah, seru nih. Gue weekend kemarin, seru banget sumpah.
2: Awas ya kalau nggak seru generation, kalau nggak seru generation langsung aja DM ke @semi Adianto.
1: Enggak, gue nganterin mau gue ke pasar sih, terus gue kayak lama nggak ke pasar kan, terus gue ngeliat karena pasar begini ya gitu.
2: Pasar mana nih?
1: Pondok Labu.
2: Gue kira pasar apa? Pasar Modern Bintaro. Baru gue mau bilang ya kalau itu beda dong.
1: Enggak.
0: Emerald Bintaro lah itu, high class.
1: Gue makan itu apa namanya? Misoa.
2: Iya,
1: misoa.
2: Terus kenapa lo ke pasar Pondok Labu?
1: Ya enggak, gue nemenin emak gue aja pasar lah gitu. Terus gue menyadari kalau barang-barang satu naik harganya. Terus kedua, layoutnya kayaknya berubah deh dari gue tarik ke sana gitu aja sih.
2: Tapi harga yang paling lu notice naik tuh apa, Sam?
1: Telur turun lagi. Gue nggak tahu kenapa lagi telur turun lagi.
2: Iya. Jadi berapa sih sekarang telur?
1: Kemarin itu
0: jenis dulu nih telur apa?
1: Omega.
2: Tapi Omega sempat mahal banget di supermarket. Tapi sekarang
1: sempat 35 kan? Sekarang 28 lagi.
0: Di Bintaro 37 loh, jangan salah.
1: Iya.
2: Iya, tapi di Jaksel jujur nih sama 37 kayaknya sih. Tapi udah turun lagi sekarang, udah 33-34 lagi.
0: Iya, kemarin aku baru beli 4 tray kan. 4 tray itu 250.000.
2: Iya.
1: Di mana? Di itu kok ayam ya? Maksudnya yang
2: di toko telur dulu Pak ayam dulu nih.
1: Klasik banget pertanyaannya. Ya segitu, ya begitu lah, telur lagi turun. Kayaknya gara-gara itu deh. Gara-gara minyak bumi. Kan akhirnya turun juga per barel.
2: Iya mungkin ya, kan saat Hormuz katanya udah mulai dibuka lagi. Cuma kayaknya
1: pertama dong nih belum turun nih.
2: Iya, tapi katanya saat Hormuz udah dibuka tapi masih belum, trafiknya belum kembali seperti semula.
1: Belum.
2: Ya karena orang-orang udah punya alternatif lain kali ya. Setelah beberapa bulan udah gak mau bergantung ke situ lagi.
1: Gua aja sekarang seminggu kerja tuh pasti 2 hari naik sepeda.
2: Oh biar irit. Katanya biar sehat juga gak sih,
0: Sam? Itu. Berarti lu masak pakai kayu bakar juga gitu?
1: Enggak lah, pakai minyak tanah.
2: Tapi minyak tanah kan minyak BBM juga.
1: Iya juga ya. Iya. Sama. Koresin ya. Iya bener. Apa ya? Ya boleh lah pakai kayu bakar ntar gue lah.
2: Iya. Lu kemarin kemana, Des?
0: Kalau gue weekend kemarin apa ya? Olahraga sih di rumah.
2: Wih, keren.
0: Angkat barbel gue, generation gue udah mulai punya pundak yang bagus nih.
2: Namanya untuk menopang beban hidup kayak Desi udah semakin kuat ya. Bukan lagi.
1: Enggak, dia mau nikah Desember.
2: Siapa Desi?
1: Desi.
0: Enggak, si Semi generation.
1: Makanya dia olahraga terus gitu. Biar nanti kebayanya cocok. Dia menikah gak pakai kebaya ya. Kalau orang sana nikah pakai apa?
0: Pacu cele namanya.
1: Celeng?
0: Cele.
1: Oh cele.
2: Tapi itu kayak modelnya kayak gimana Des bajunya?
0: Bajunya warna pink kotak-kotak gitu.
2: Pink kotak, maksudnya kayak kebaya atau?
0: Semi kebaya, tapi dia tuh kayak kan panjang sampai di lutut kan kalau ukuran perempuan. Itu nanti bawahannya dipakein kain sarung gitu, tapi warnanya senada sama si atasannya gitu.
1: Kayak orang Sumba ya?
0: Beda sih.
2: Kayak baju kurung gitu gak sih?
0: Iya.
2: Iya. Kayaknya gue pernah lihat deh, terus kayak rambutnya juga pakai hiasan.
1: Rambutnya lurus dia. Dilurusin rambutnya dia.
2: Kan di konde.
1: Iya, di konde, iya.
2: Tapi kalau di kisar tuh ada yang beda gak sih? Atau ikutin
0: Kalau orang kampung aja? Justru orang kampung tuh harus on top gitu loh. Harus punya, apa pakai kebaya,
2: harus lebih bersinar daripada yang lain.
0: Sekolah saya, kalau orang nikah kan harus punya gaun-gaun modern. Nah itu orang-orang kampung tuh gitu. Makanya gue
2: kadang kayak ya emang kan mungkin itu hiburannya juga gak sih sebenarnya? Karena mereka gak ada hiburan lain kan. Jadi event itu menjadi liburan.
0: Prinsipnya mereka nikah sekali seumur hidup. Jadi harus dirayain semewah-mewahnya, pakai yang bagus-bagus. Tapi ketika mereka menikah, mereka baku pukul generation.
2: di semua budaya gak sih nikah itu menjadi salah satu hal yang selebrasi gitu. Iya, jadi pasti pengennya tuh yang dar-dar-dor gitu kan.
0: Tapi nanti dalam perjalanannya ya pasti mereka ribut gitu.
2: Aduh. Itu mah emang demen ribut aja gak sih?
1: Iya, bawaan orok itu mah.
2: Nah, Zen Nation tetap station ya sama kita sampai jam 10 nanti. 11.10. Wah, masih ingat ya.

0: punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Zee 99.9 FM playing all the hits masih di Paskibra. Pasukan
2: kita
3: berangkat.
1: Yoi. Eh, by the way gue lagi seneng banget ini deh.
2: Kenapa tuh?
1: Gue lagi seneng banget makan pecel lele.
3: Wih, di mana?
1: Dekat rumah. Enggak tahu, gue biasa kan kalau kayak makan makanan cocolan sambil gitu, biasa gue tuh ayam, dada ayam. Tapi belakangan ini gue lagi makan lele mulu.
3: Oh gitu. Gue tuh selalu tim lele loh.
1: Lele godok.
3: Pokoknya gue kalau misalnya makan pecelan gitu, nah, antara lele kalau enggak ikan nila.
1: Tapi ini jarang ayam ya?
3: Gue malah jarang ayam.
1: Kalau lu Des?
2: Gue sih gak bisa makan gitu kan. Sombong.
1: Aduh gak level gitu ya.
3: Beda level dia sama gini, kita.
1: Katanya gue naik, please deh gue tuh mobil gue aja tuh BYD.
3: Iya.
1: Bukan BYD apa? Denza.
3: Tapi sendiri. Terus yang nyupir.
1: Nyupir sendiri ya tuh.
2: Sebenarnya nih, gue tuh gak bisa makan lele, gak bisa makan ikan nila gitu.
1: Kenapa?
3: Ah, lu memalukan orang Indonesia Timur deh. Masa lu gak bisa makan ikan?
2: Di Kisar tuh gak ada sungai gitu loh.
3: Tapi lo ikan ikan biasa bisa kan?
2: Kalau ikan air laut gue bisa, tapi kalau ikan air tawar itu nggak bisa sama sekali. Gue muntah gitu selalu.
3: Oh.
2: Udah coba-coba kan, tapi nggak bisa.
3: Oh. Bandeng pun yang relatif bersih lo nggak bisa?
2: Nggak bisa.
3: Oh.
2: Gue aja ngomongin sambil merinding. Soalnya udah pernah berkali-kali sampai gue mentah-mentah terus gitu.
1: Ya udah, kan jangan dipaksain kalau.
3: Enggak, tapi kadang-kadang dipaksain Sam sampai nggak muntah.
1: Ayo, gue harus makan, enak.
2: Kan sering beli tuh bandeng pepes gitu kan, di presto-presto. Sama aja gue gak bisa gitu.
3: Oh, gitu.
2: Bahkan sampai kalau tanteku beli ikan, selalu beli ikan air asin kan. Jadinya gue selalu dikatain, belagu lu. Apa di Jakarta? Tapi kan gak bisa.
1: Ikan kue ya.
3: Karena kalau di Jakarta tuh sebenarnya emang ikan laut itu susah.
1: Kecuali lu di Jakarta Utara ya.
3: Mahal dan susah sih deh. Ya, maksudnya kalau di supermarket pun tuh kadang-kadang gak fresh. Maksudnya bukan yang beda lah gitu.
2: Kalau di Bintaro aja sekilo kayak ikan, apa sih namanya, ikan kembung gitu 70-60 ribu gitu-gitu.
1: Mau banget, beda banget sama di Sunter.
3: Iya beda lah, kalau di Sunter kan langsung.
1: Iya murah.
3: Lo belinya sama penelayan, pasar ikan.
1: Oh. Iya, sono dikit fluid.
3: Iya, benar pasar ikan. Tapi emang kalau gua kan mungkin karena gua orang Makassar ya. Jadi udah terbiasa lauk tuh kalau bisa ada 3 macam ikan yang dimasak berbeda. Gua lebih pilih ikan sih gitu. Daripada misalnya gua pilih ayam, bebek. Kan kalau di pecelan gua tuh pilihannya ayam bebek.
1: Iya.
3: Nah, pasti gua pilihnya ikan.
2: Nah, itulah
3: sama lelenya gua milih 2.
1: Enggak apa-apalah.
3: Jadinya boros.
2: Karena itulah salah satu gue tuh jarang makan di luar karena ya itu kebanyakan ayam, bebek, lele gitu-gitu.
1: Memang selain real food aja. Lifestyle-nya begitu sih.
3: Selaranya emang berbeda.
1: Diimbangi dengan olahraga yang cukup.
2: Gue makan pisang rebus gitu-gitu, ubi kukus. Gue jadi gue bukan belagu, bukan makanan Eropa yang mahal-mahal ya, yang sushi Jepang tuh
1: nggak ada. Gitu nggak ada ya.
3: Tapi itu malah nggak boleh. Maksudnya gue nggak tahu ya. Ya tergantung kepercayaan masing-masing ya. Tapi kalau gue sih memang lagi mengurangi ultra processed food.
1: Gue juga jarang UPF gue cuy mie ayam.
2: Ya. Mie ayam tuh enak sih.
3: Tapi mie ayam pun tuh
1: gak UPF juga kan, orang ditepung langsung jadi gitu.
3: Iya, cuma kayaknya kalau gue sih efek umur ya, generation.
1: Emang lu kalau mie ayam?
3: Gue semakin dewasa ya. Semakin dewasa ini gue kalau makan mie tuh makin begah.
1: Lah kan emang.
3: Tapi begahnya tuh lebih apa ya, kayak
2: perut.
3: Enggak kayak 3 tahun lalu gitu. Kalau 3 tahun lalu tuh gue masih bisa kalau makan siang mie, makan malam mie gitu. Terus kalau sekarang
1: gue enggak kalau kayak gitu.
3: Iya, gue masih bisa kayak gitu dan masih dalam jumlah banyak. Kalau sekarang tuh kayak misalnya gue makan mie tuh biasanya gue ganti bihun.
1: Ini any kind of noodle apa?
3: Any kind.
1: Maksudnya kayak mie ayam atau mie instan gitu?
3: Semuanya gue.
1: Pokoknya ragi sama itu.
3: Iya, pokoknya ragi sama tepung tuh perut gue langsung apa ya kayak. Loaded. bloated gitu. Dan kan kan perempuan ada siklus menstruasi ya, generation ya. Nah kalau misalnya kebanyakan tepung-tepungan tuh bisa langsung migrain gitu. Kayak ke hormonnya jadi gak terlalu bagus. Jadi gue gantinya bihun.
2: Misoa.
3: Nah misoa kayaknya masih
1: sama aja,
3: masih tepung. Banyak tepung. Yang aman tuh bihun atau soun.
1: Iya bener.
3: Iya jadi ya, makanya gue suka makan bakmi GM. Karena ada bihun.
1: Ya makanya lo olahraga sekali. Iya, kayak ini nih olahraga mulu nih. Dari tadi lo ngapain sih sebenarnya? Lihat nih bang, tangan gue nih bang. Waduh.
3: Gue tuh takutnya sebenarnya abis itu lo dipukul sih.
1: Itu gue juga dari tadi sebenarnya. Oh iya, gue jalan-jalan. Aduh, ngeri banget gitu.
3: Eh, tapi Des nih ya. Jadi kepo nih sama Desi.
1: Iya.
3: Lo kalau misalnya makanan terkotor yang pernah, misalnya lo makan makanan pinggiran gak? Kalau makan apa ya makanan pinggiran yang lo makan? Kayaknya
1: cimin, gue cilok, lo apa?
3: Iya.
2: Gue sih. Terakhir yang gue makan sama Walida tuh nasi uduk doang sih sejauh.
1: Itu gak kotor, elah.
2: Gak ada kalau kategori kotor yang kayak cilok itu gak pernah sama sekali.
3: Oh lo gak tertarik juga ya?
1: Itu nasi uduk yang ayam lu ambil bukan sih?
2: Hah?
1: Yang ayam ya, Walida ambil.
2: Iya, yang gue ambil.
1: Udah lama banget dong.
3: Tapi tuh goreng-gorengan juga sih, berarti dia masih bisa.
1: Minyaknya gimana minyaknya?
2: Gue nanya dulu abang minyaknya gimana gitu.
1: Pakai kastrol nih neng apa Shell gitu. 10W40. Lagi hitam banget minyaknya.
3: Kita pakai Pertamax. Iya.

0: 99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi,
1: Semi,
2: Dani di Paskibra.
0: Pasukan
1: kita
2: berangkat yang akan nemenin Zendresen sampai jam 10 nanti.
0: Nah, ini kita mau bahas apa nih, Sam?
1: Tadi kan udah makan makanan. Gak fair kayaknya kalau gak diimbangi dengan Olga.
2: Iya, apalagi kan Desi tadi udah ini ya,
0: nunjukin otot.
2: Udah, iya. Nah.
1: Banget, gile.
2: Iya, kita takut dipukulin sih.
1: Iya, benar.
2: Iya, nah.
0: Tapi kalau ngomong soal pukul, gue punya target nih, ada.
2: Apa tuh?
1: Mau gue sebut gak targetnya siapa?
0: Gak usah.
1: Enggak, dia mah gak usah di ini. Kita pancing aja.
2: Iya.
1: Ngomong nih pasti nih nanti nih, orang kan.
2: Iya, nanti dia kayak benar-benar ini lagi. Tapi ya,
1: ya.
2: Kalian menyadari gak sih kalau misalnya Gen Z sama milenial tuh belakangan ini tuh lebih sehat?
0: Yes.
1: Iya, iya.
2: Sebenarnya gak cuma Gen Z sama milenial sih, cuma mungkin karena mereka yang lagi usianya
0: produktif
2: terlihat lebih sehat nggak sih, kayak banyak komunitas olahraga.
1: Iya, setuju.
2: Terus kayak lebih bangunnya tuh lebih pagi, lebih subuh gitu.
0: Iya. Saya mau bangun lebih pagi nggak? Tapi
1: ini kan gue soal subuh.
0: Oh iya
2: benar. tapi kalau kalian sendiri, kalian ada olahraga tertentu nggak sih?
1: Gue iya ada sih.
2: Apa tuh?
1: Yang simpel aja lah.
0: Apa itu?
1: Lempar lembing. Enggak.
2: Atau ini sunah rasul berkuda dan
1: pemanah. Itu capek banget loh. Capek banget itu sumpah.
2: Emang iya?
1: Capek banget beneran.
2: Oh.
1: Equestrian. Enggak, kalau gue, ya tadi gue bilang kan gue sempat nyinggung ya. Di pas gue lagi ngomong. Jadi selama 5 hari kerja, 2 hari itu gue bawa sepeda. Itu gue anggap sebagai olahraga lah. Kalau gue itu.
2: Tapi berarti kalau lu bawa sepeda tuh jaraknya kurang lebih berapa kilo?
1: 14 kilo.
2: 14 kilo sampai pergi. Berarti pulang pergi lu sehari 2.
1: 24. 28
2: kan. Nah, itu kalau kayak gitu lu mandi di kantor.
1: Mandi di kantor.
2: Oh.
0: Tapi kantornya mahal dong berarti ya.
1: Iya.
2: Enggak, gue takutnya sih di kloset biasa deh, dia pakai ini.
1: Pakai bidet.
2: Pakai bidet mandinya.
1: Enggak, weekend gue ke Kuningan gitu.
2: Oh.
0: Nih bang, gue tambah lagi dulu nih sebelum lanjut. Kalau kata Ade Rai, kalau kita jalan kaki, kita sepedaan itu hanya melatih otot jantung.
1: Iya, nah, kardiovaskular.
0: Kita harus angkat beban gitu untuk latih otot rangka gitu. Karena otot rangka ya akan dipakai sampai kita menua gitu katanya.
2: Lu tau dari mana deh Semi gak ngegotong sepedanya?
1: Iya.
2: Pas pulang.
1: Gini. Kan gue 14 kilo berangkat, belum gue gotong sepeda gue gitu.
0: Oh iya.
1: Kenapa mas kurang kerjaan gitu.
2: Saya lagi angkat beban.
1: Gitu, kata Ade Rai sudah angkat beban.
2: Tapi ya gue suka nonton
1: itu. Iya, gue ngimbang. Ya gue kalau gue tuh kadang push up ya kayak gitu-gitu. Gue nggak yang pakai ini sih. Cuma gue kayak kettlebell sama push up aja sih.
2: Di rumah.
1: Gue.
2: Oh, atau lu nge-gym?
0: Di kantor.
1: Iya di rumah.
2: Yang oh di rumah.
1: Di rumah aja gue. Gue terakhir nge-gym di Majapahit. Gue mau daftar lagi sih. Nggak, gym Majapahit. Lu tau nggak istilah itu?
2: Oh udah lama maksudnya.
1: Bukan gym yang barbell itu dari semen gitu-gitu loh.
2: Emang ada?
1: Ada gym Majapahit tuh gak tahu.
0: Ada, kemarin tuh ada satu influencer yang sempat ini juga sih viralin. Kayak ada kan sekarang tuh orang pada punya apa namanya? Tempat-tempat gym yang mahal-mahal kan.
2: Iya.
0: Nah si influencer ini dia kasih tahu kalau di satu tempat gym yang Majapahit gitu gym katanya. Barbelnya seadanya tapi yang datang latihan tuh anak-anak Gen Z gitu semua masih kecil-kecil gitu.
1: Oh. Dulu gue iya pas nge-gym gue gym aja.
2: Gue takut ini dengan angkat beras, semen.
1: Itu juga latihan beban sih jatuhnya.
2: Itu latihan beban kan. Kalau lu apa Des?
0: Kalau gue di rumah sekarang lagi latih upper body, lower body gitu.
2: Kalau lo tuh emang fokusnya lebih ke weightlifting ya?
0: Iya
2: lebih betul. Ke angkat beban. Tapi lo ada kardionya juga gak?
0: Kalau kardio.
1: Agak nih.
0: Seminggu sekali sih kalau kardio.
2: Lari?
0: Iya lah, enggak sepedaan sih gue.
2: Oh.
1: Iya sepedaan aja.
2: Jadi kayak misalnya lo ada sepeda. Lo kalau misalnya sepedaan berapa sepanjang semi ya tadi?
0: Kalau gue sepedaan, gue kan tinggal di sektor 5. Sepedaan sampai di Bintaro lo sekitar 5 kilo sih itu.
2: Oh ya lumayan lah. 5 kilo bolak-balik lah ya. Yeah. Jadi kayak lo 10-an adalah gitu.
0: Tapi gue muter dulu terus nyampe ke stasiun Pondok Ranji yang baru. Baru gue lanjut ke Binloop.
1: Iya lumayan. Banyak nanya ke juga.
2: Iya. Nah,
0: kalau lu gimana Dan?
2: Nah, mungkin kita ntar dulu kali ya.
1: Soalnya kalau ngulik olahraganya Dani tuh, kemarin gua ngeliat di story-nya tau nggak dia ngapain?
0: Lari.
2: Nanti deh.
1: Gua mau ngomong takut salah ngomong.
0: Oh shit.
3: watashi wa star.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9
8: FM, playing all the hits. Masih di Paskibra,
9: pasukan
10: kita
8: berangkat.
10: Ya.
8: Masih bersama gue Dani,
9: Semi,
10: dan gue Desi. Kita masih ngomongin soal olahraga. Nah,
8: iya. Jadi kan tadi kan Semi kan udah bilang ya, lo sepedahan ya.
9: Iya, gue.
8: Kalau Desi kan lebih weightlifting ya. Takut lagi dia ngangkat gedung sih.
9: Gue rasa begitu, kayak Godzilla ya.
8: Iya, nah kalau gue tuh lagi punya goal nih, Zenerasia. Jadi bulan Oktober nanti tuh gue bakal ikut half marathon.
9: Wih,
8: 21. Ini kayak bakal jadi half marathon pertama gue lah gitu. Jadi latihannya tuh udah gue cicil sebenarnya dari abis lebaran.
9: Oke.
8: Ya dari abis lebaran, karena ya gue tahu diri lah ya di umurku yang sangat muda belia ini.
10: Iya.
8: Jantung kan udah nggak sesehat dulu lagi ya. Iya. Gitu, jadi harus dilatih. Jadi sekarang gue 2-3 kali seminggu tuh pasti lari. Tapi ada satu yang gue slipin gym buat strength training kan.
10: Iya. Okay.
8: Karena emang harus apa namanya nguatin otot lutut juga biar nggak cedera gitu.
9: Lo kalau latihan buat half marathon tuh berapa kilo?
8: Nah kalau gue itu latihannya adalah, ini mungkin beda-beda ya generation ya, tapi kalau yang karena gue juga masih mencari nafkah nih di ibu kota yang
9: bener.
8: Sulit.
10: Yang berpolusi ini.
8: Nah yang berpolusi ini, jadi kalau gue tuh seminggu 3 kali Sam. Jadi kayak 3 kali totalnya tuh misalnya yang lari pertama tuh gue 5 kilo.
9: 5-5-15.
8: Oh enggak, gue biasanya 5-3. Yang karena kalau yang 3 ini gue combine sama strength training kan.
9: Oh, iya.
8: Jadi gue larinya nggak segitu. Biasanya yang 3 itu gue di gym.
9: Oh di ini treadmill.
8: Ya di treadmill. Dan kan kalau misalnya polusi Jakarta juga lagi nggak bagus ya generation. Lebih baik kita ke treadmill aja lah ya. Dan
10: iya betul.
8: Gitu. Jadi kalau misalnya yang 5-3-3 tapi biasanya gue sambil angkat beban sama latihan lutut.
9: Jadi jujur gitu.
8: Iyalah.
9: Gokil, keren banget.
8: 3 rep.
10: Repetisi.
9: Sambil lari.
8: Enggak lah. Nah, jadi gue lari dulu baru angkat beban.
9: Lu yang ada di otak gue dia sambil lari di treadmill sambil begini.
8: Hercules kah gue?
10: Aderai temennya.
8: Aderai dong.
9: Gila banget kata gue.
8: Enggak, abis itu sama karena kan harus nguatin core tangan dan lutut ya. Karena yang berasa lutut banget generation sebenarnya kalau di gue ya. Jadi emang otot buat katanya dokter Tirta.
10: Iya.
8: Untuk agar lututnya gak gampang cedera tuh harus datinya otot di sekitar lututnya tuh harus kuat juga buat nahan
10: gitu ya.
8: Jadi gue harus ya gitu. Nah terus kalau minggu tuh gue bisa long run biasanya 5-10 lah.
10: Wow.
8: Gitu, jadi total weekly gue tuh sekarang antara 15-20 lah. 15-17 lah.
10: Wow.
9: Tapi gak fokus ke pace ya, lebih ke kuat aja dulu gitu.
8: Enggak, gue soalnya lagi-lagi di umurku yang muda belia ya, muda
9: ini saya dulu.
8: Yang baru sweet 17 ini.
9: Wow.
8: Karena kan, tapi ini agak teknis dikit ya, generation ya. Lo kan ngitung heart rate yang lo butuhin buat lari itu kan dari 220 kurangin umur. Terus lo ambil 60-70% lah.
9: Iya.
8: Boleh mainnya di situ kan. Nah karena dari 220 pengurang umurnya itu kecil banget. Jadinya heart rate-nya juga, wah. Besar nih gitu. Jadi mungkin kan kita beda nih. Mungkin kayak gue sama kalian tuh, kalian mungkin bisa main di heart rate yang lebih tinggi.
9: Aerobiknya
8: lebih tinggi. Aerobik base-nya lebih tinggi. Sementara gue aerobik base gue lebih rendah. Jadi gue gitu. Jadi tapi kemarin gue mau sombong dikit nih.
9: Apa tuh?
8: pace gue bisa nambah tanpa heart rate gue meningkat sama sekali.
10: Wow.
9: Sarapan ya sebelumnya?
8: Apa?
9: Sarap, tapi makan sebelumnya.
8: Makan. Jadi gue emang berarti latihan gue yang kurang lebih udah ya 1.5 tahun belakangan itu tuh membuahkan hasil lah. Pace gue bisa naik, naik 1.5. Enggak lah. Pace gue naik, tapi heart rate gue bisa tetap rata-rata. Iya, jadi gue membangun aerobic base-nya lumayan bagus lah, berarti lumayan berhasil lah gitu. Yes.
10: Ayo Sam, mau ikut maraton Sam.
9: Gua ini gua lari tuh, gua juga lari sih beberapa kali.
8: Bosan ya lu?
9: Iya. Yeah.
10: Mengulangi ini yang sama terus kan?
8: Iya, karena emang itu repetitif sih.
9: 5 kilo gua paling muterin Gintung.
8: Iya.
9: Terus gua kalau itu ketemu Afu dah.
8: Iya sih emang. Itu agak, tapi emang beberapa orang sih bosan ya, tapi kalau gua kayaknya seneng karena me time aja gitu.
9: Iya,
8: yang
9: iya.
8: Bikin gak enak panas di Jakarta sih.
9: Iya benar.
10: Makanya
9: benar.
10: Larinya di Bintaro.
8: Iya, tapi jauh.
9: Iya, iseng lo. Kalau gue lebih seneng sepeda, soalnya

0: seikhlasnya ya, tapi kayaknya harus booking dulu.
1: Oh.
0: Tapi malam mulainya jam 7:30 gitu.
2: Iya, malam.
0: Karena setelah orang kantor kan. Dan sekarang kan juga ada yang lagi hits tuh, apa? Hyrox.
2: Oh iya.
0: Iya,
2: Hyrox. Orang kantor gue pada Hyrox tuh.
0: Hyrox tuh ini deh, percampuran lari dan angkat beban.
2: Strength training sama kardio. Iya,
0: lo kayak ibaratnya lo kayak maraton tapi di tengah-tengah lo harus angkat beban.
2: Wah. Lu bayangin deh, angkat beban campur lari 8 kilo.
0: Iya, larinya 8 kilo. Jadi lo lari 2, angkat beban 2, angkat beban 2, angkat beban.
1: Kayak si down rem itu?
0: Nah, lari aja susah.
2: Waduh.
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Karena dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Z99.FM playing all the hits masih di Paskibra Pasukan.
1: Kita berangkat.
0: Yoi. Ya,
1: masih bersama Dani,
0: Semi,
2: dan gua Desi. Kita masih ngomongin soal olahraga nih,
0: senior. Betul.
1: Karena tren olahraga tuh lagi naik ya. Kayak kita bertiga aja ternyata di medium pada olahraga.
2: Nah, Semi aja sampai ototnya udah bersaing sama Aderai gitu.
0: Enak nih gua kalau buka baju di sini kayaknya enggak enak gitu.
2: Enggak boleh.
1: Aku takutnya lu diusir sama satpam depan.
0: Iya sih. Tapi gua pernah, ini serius nih. Gua pernah pipis di satu kamar mandi sama Aderai.
1: Wih.
0: Terus gua
1: terus lu sebelahan enggak?
0: Enggak. Ya gua usul banget gua ngintip.
1: Di urinoir.
0: Iya.
1: Sam, kalau lo ngintip ya takut dipukul sih gua.
0: Kagak.
2: Langsung lu enggak bangun-bangun, Sam.
1: Iya.
0: Enggak, dia lagi cuci tangan gitu sambil gini-gini rambut. Terus gua tuh, gede banget. Terus katanya, apanya mas gitu.
1: Dia bilang gitu?
0: Enggak lah, bercanda.
1: tapi lu nyapa dia enggak?
0: Enggak.
1: Gue tuh kan pernah.
0: Dia emang murah senyum aja sih.
1: Iya. Kan gue pernah ketemu dia. Di gak sengaja. Gak di PIM. Gue ketemu dia di PIM. Papasan. Terus gue senyumin.
0: Senyum balik kan?
1: Senyum balik.
0: Iya. Senyum.
1: Baik banget orangnya.
0: Murah senyum. Gue akan murah senyum. Tapi kalau ngintip di urinor kayaknya kagak ya.
2: Apa? Pantesan awet muda
1: ya. Iya. Pantes kayaknya rezekinya juga bagus ya. Maksudnya dia bukan tipe, kan dia tau dia terkenal dan ya distracting lah ya bentuk badannya kan.
0: Gila.
1: Terus udah gitu gue kayak, ya kita semua orang pasti ngeliatin dia lah. Tapi dia bukan yang kayak sombong atau gimana.
0: Enggak.
1: Dia malah kayak kalau kita senyum dia kayak, oh iya.
0: Murah senyum, gue akuin orangnya murah senyum.
2: Berarti kalau kita lihat kolaborasi dari Aderai, rajin angkat beban, olahraga. Sama harus murah senyum generation biar olahraganya tuh awet mudanya dapat, ya kan? Sehatnya dapat. Coba kalau rajin olahraga terus marah-marah ya sama aja lu kena serangan jantung.
1: Iya. Tapi kalau misalnya rajin olahraga, itu kan emang tujuannya meningkatkan endorfin.
0: Iya,
1: makanya senang mulu.
2: Iya kan? Makanya tidurnya juga pulas.
1: Iya.
2: Ya, tapi bener loh, ngomong-ngomong soal olahraga rutin kan, gue tuh tidurnya pulas banget. Sampai bangunnya tuh bisa 8 jam tidur. Bangunnya moodnya gue bagus aja sih. Bisa ketawa gitu.
1: Kalau gue yang kerasa mood sih. Kayak gak, ya maksudnya stresnya tuh jadi lebih bisa terkontrol. Lebih gak gampang terpancing, apalagi kan isu-isu WNI kan emang
0: ada aja.
1: Cobaan jadi WNI itu kan berat ya generationnya. Mungkin inilah kenapa gak Gen Z dan milenial hidup sehat.
0: Wah, pelampiasan.
1: Jadi nih, apa nih Des, katanya kan Gen Z itu menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap pencegahan penyakit. Karena mereka tuh punya penurunan kebiasaan ngerokok, konsumsi alkohol dibandingkan generasi.
0: Itu bener tuh, turun
1: sebelumnya.
2: Iya kan, betul kan. Gua aja kalau nonton party-party gitu kan, kemarin festival gitu-gitu, yang gua prepare adalah air minum sama si kopi. Tapi kopinya gua tuh ditumpahin sama panitia festival itu.
1: Karena mau diganti pakai bir. Tapi bener ya, menurut kalian ya, kan baru Gen Z nih.
2: Yes.
1: Jadi sebenarnya apa sih perbandingan gaya hidup sehat Gen Z sama milenial nih? Kita mulai dari
2: Gen Z dulu.
1: Gen Z kita di sini nih.
2: Sebagai Gen Z, gue mewakili dulu Sam ya.
0: Ya, boleh lah.
2: Jadi prioritas utama dari Gen Z adalah sangat fokus pada aktivitas fisik dan olahraga seperti pilates, angkat beban dan yoga. Tapi gue pilates kayaknya agak susah sih, agak kaku gue.
1: Tapi berat tau pilates.
2: Iya, berat.
1: Ternyata, lu, gue pernah nyoba ya. Tangan gue keter banget. Terus apa, badan gue sakit 3 hari kayaknya. Kayak bener-bener ketarik gitu.
2: Nah, yang kedua tuh minim zat adiktif. Memiliki tingkat konsumsi alkohol dan kebiasaan merokok yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok usia lain di usia yang sama.
0: Tapi teman-teman gue yang itu pada gak ngerokok tapi nge-vape-nya banyak banget sih.
1: Oh, udah mungkin berganti ya.
0: Iya. Mungkin gak tau deh, vape ada nikotinnya gak sih?
1: Ada dong.
0: Tapi mungkin gak setinggi rokok kali ya?
1: Sebenarnya kalau dari beberapa yang gue baca ya, generation dari hati yang gue baca, vape itu sebenarnya masih belum tahu lebih sehat atau enggak. Tapi yang pasti, kan kalau rokok biasa tuh ada nikotin, ada tar.
0: Vape gak ada tarnya.
1: Vape itu gak ada tarnya. Ada, kalau anda elendekan ada pun tuh minim banget lah. Karena kan gak ada pembakaran. Pembakarannya gak kayak pembakaran rokok kan. Nah, tapi karena vape itu baru kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Jadi belum ada hasil riset kayak pengguna rokok. Karena kan kalau pengguna rokok udah ada nih orang yang merokok 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tuh udah ada. Jadi risetnya udah lebih jejak aja lah dibandingin.
0: Ini sebenarnya kayak stevia ya?
1: Iya, iya. Apa
0: belum terlalu banyak ininya.
1: Risetnya masih belum banyak. Like, masih ongoing lah.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Nah, untuk masuk kategori ketiga generation ada pola makan, lebih memilih makanan nabati.
0: Nah, ini mah diet depan kita. Lu ngomongin diri lu sendiri ya, ngomongin diri lu sendiri ya. Ngaku lu.
2: Iya nih, ngomong diri sendiri nih. Ini memiliki batasan ketat terhadap asupan gula. Nah pagi ini gue minum kopi, gue gulanya cuma 5 mili. Ada garam juga gue kurangin, lemak gue kurangin, kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan jangka panjang. Yes, gue
0: ini mah ngomongin dia sendiri.
1: Ini mah semi nggak terwakili nih.
0: Ini mah
1: sem lu sekte bakso mie ayam pecel ayam nggak
0: masuk gue. Bang Anen gue makanan sop kambing nggak masuk.
1: Nah Bang Anen nggak masuk.
2: Nah yang berikutnya nih generation yang kategori keempat adalah kesehatan mental. Saat terbuka membahas isu kesehatan mental dan menjadikan perawatan diri atau self-care seperti detoksifikasi digital sebagai rutinitas wajib. Nah ini gue juga nih.
0: Iya, iya sih. Ini lo semua.
1: Iya, lo Walida tuh kayaknya sering detox tuh.
0: Tapi ngomong-ngomong ya, tapi bener berkata lo, dia itu produk orang yang kemakan sama kampanye-kampanye yang dijajarin sama Gen Z.
1: Oh iya, benar. Makanya nih dia semua.
0: Iya, Gen Z mental health gitu. Gue kagak kemakan gue. Ya, iya. Meditasi gitu-gitu gue kagak kemakan.
1: Gue sebenarnya kemakan, tapi ada porsinya lah dan berbeda lah.
0: Kalau ini nih mau itu, pokoknya keren.
1: Keren des. Nah, nanti kita bandingin ya generation ya.
0: Dari sudut pandang milenial gimana?
2: Bahkan, ini gue tambahin dulu ya. Bahkan gue tuh kalau detox social media kan udah mulai dari Agustus 2025 sampai sekarang tuh berlangsung generation udah mau 1 tahun.
0: Manfaatnya apa yang lo rasain?
2: Ya. Yang pertama gue tuh menyadari bahwa gue tuh orang sangat kritis dan ketika gue melihat berita-berita pemerintah yang gonjang-ganjing ini otomatis ininya gue
1: tuh ketrigger.
2: Nah itu sekarang
0: stres.
2: Tuh stres sih enggak sih tapi
0: ya, gue mengurangi aja.
2: Dosanya gue mengurangi dosanya gue karena gue sekarang ada di Z, gue menjaga nama baiknya Z, jangan sampai gue komen yang aneh dan manajemennya gue kena. Wow. Nah itu satu kesadaran kan. Yang kedua gue tuh udah di AFA Indonesia Academy Voice Actor. Nah itu juga gue jaga itu.
0: Iya benar.
2: Oh, iya, itu yang gue jaga. Kalau kesehatan mental sih mah gue masuk ke apa Kebun Raya Bogor mah udah senang gue.
1: Lupa gue. Akhirnya udah nih deh ke Kebun Raya Bogor.
2: Udah gue sendiri.

Next Generation ada request masuk nih dari Desi juga, namanya kebetulan. Dia mau request salah satu dari lagu girl band Indonesia yang lagi naik daun. Ini dia, Nona Roller Blade.

0: di 99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi,
1: Semi,
2: Dani di Paskibra.
1: Pasukan
0: kita
2: berangkat.
0: Yes, masih nemenin Lost Generation yang kemacetan ini yang udah ngedumel.
2: Iya, kemacetan dan kepanasan ya kayaknya. Ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau yang panas tuh di motor doang sih kan. Mayoritas pada punya mobil.
2: Oh iya, tapi dalam mobil juga panas deh.
1: Iya.
0: Apalagi Pertamax-nya
1: naik nyetir,
2: harga.
1: Iya.
2: Nah, apalagi bensin naik harga. AC-nya dimatiin pasti.
0: Gak memang hemat tanggal tua lagi.
2: Gak gitu ya Sam ya?
1: Gak. Ini tanggal tua. Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Iya. Semuanya fakta. Benar.
2: Betul. Nah, tadi kita udah Desi sebagai perwakilan Gen Z.
1: Iya.
0: Yes.
2: Sudah mengutarakan bagaimana perbandingan gaya hidup sehat yang ternyata ini adalah dirinya sendiri.
1: Semuanya
0: saya lakukan.
2: Iya, prioritasnya tadi kan olahraga, pilates, terus ngurangin alkohol dan rokok. Makannya tuh apa tuh? Real food,
1: brokoli kukus.
2: Fokus apa, lebih aware sama kesehatan mental ya. Mungkin gue sebagai perwakilan milenial sih.
1: Asoy, gimana?
2: Nah, bedanya, bukan bedanya kali ya. Bedanya. Prioritas utamanya itu kalau milenial cenderung menyeimbangkan porsi gizi seimbang harian dengan durasi istirahat atau tidur cukup. Bener lagi?
1: Iya, bener.
2: Ya kan tadi gue baru cerita ya pas offer ya. Gue udah mulai ngurangin mie generation, mengganti mie dengan bihun.
1: Okay.
2: Banyakin protein.
1: Oke, bener. Harus.
2: Kalau susah makan telur rebus aja generation.
1: Iya.
2: Apa lu muak?
1: Iya,
0: tapi itu proteinnya tinggi kan?
2: Iya, proteinnya tinggi dan kalau misalnya ayam gitu kan kadang gorengan ya, jadi agak susah.
1: Telur rebus ya ini sih solutif banget.
2: Iya, solusi gue tuh telur dan sate sih.
1: Taichan.
2: Kalau enggak taichan sate ayam lah pokoknya.
0: Sate Madura.
2: Kita ganti-ganti aja biar enggak bosan.
1: Oh iya.
2: Iya kan?
0: Iya, sate Madura lo enak kan?
2: Enak. Kok di sini ternyata makan sate.
0: Iya.
2: Setelah nasi uduk dia makan sate.
0: Gua sore impoli sate di belakang Pasar Modern Bintaro sektor 9.
2: Oh.
0: Ada sate Madura situ enak banget sebenarnya.
1: Boleh enggak gua cobalah?
0: Ya, udah coba.
2: Di mana Des, diulang coba?
0: Di belakang Pasar Modern Bintaro sebenarnya di situ ada sate Madura. Nah itu
1: di kantor mak gua tuh.
0: Di situ enak banget sih. Sumpah.
2: Nah itu sate shift siang apa malam?
0: Bukannya dari jam 5 sampai jam 11 malam.
2: Oh.
1: Yang belakang, yang deket ini kan showroom mobil, toko-toko ini mobil.
0: Yes, betul. Ada dealer lah di situ kalau nggak salah.
1: Oke, nanti gue coba.
2: Oke, bisa tuh buat warga Bintaro dan sekitarnya.
0: Iya, dan di situ emang banyak sih yang ngantri dia.
2: Oh iya.
0: Uh-uh.
2: Nah ini yang kedua, minim zat adiktif ya. Jadi kalau misalnya
1: milenial.
2: Salah kan gue. Masih merasa Gen Z aja.
0: Emang dari mukanya kalau masih kelihatan
1: Gen Z. Umur mah.
0: Kelihatan 25 senior
2: sih benar. Bisa jadi di sini.
0: Iya,
2: enggak gini pen voucher gratis nih kayaknya.
1: Maaf nih.
2: Nah, yang kedua itu perawatan diri. Jadi kayak banyak dermatolog menilai milenial lebih awal menerapkan rutinitas skincare dan memiliki waktu rekreasi masa kecil dengan screen time yang lebih rendah. Jadi fisik mereka itu dinilai tampak lebih bugar.
0: Nah kan ini.
2: Tapi benar sih, kan dulu kan kita kagak ada screen. Gue nggak tahu ya Semi gimana. Tapi gue sih dulu emang ya main sama anak komplek.
1: Itu gue masih ngalamin.
2: Nggak, ya emang kagak ada screen time, kagak ada screen ya masalahnya.
1: Dulu internet mewah banget, beneran dah.
2: Kayaknya gue itu baru make internet tuh SMA deh.
0: Wow.
2: Karena sampai SMP ya handphone belum ada.
1: SD kelas 6. SD kelas 5 lah.
2: Iya, SMA SD kelas 5.
1: Ya kan dari gue sama dia sebenarnya enggak banyak.
2: Iya, internet itu iya bener sih, SMA pun tuh gue make internet kalau ada pelajaran komputer di sekolah.
0: Dulu yang namanya tik-tik itu bukan.
2: Iya, benar. Dan itu juga
0: Tika. Ya.
2: Mungkin kalau dikisar namanya tik.
0: Iya,
1: Gue mikir tik-tik apaan, tik. Oh, Tika.
2: Iya, tapi itu pun belajarnya Microsoft Word,
1: Excel.
2: Jadi kayak gue bener-bener gak ada internet sih. Sampai kuliah pun itu
1: Friendster.
2: Oh iya, Friendster. Tapi itu juga harus ke warnet. Oh iya, SMP ada sih Friendster dan lain-lain. Cuma itu juga.
0: Kalau Friendster itu apa?
2: Kayak semacam Facebook kayak zaman dulu.
1: Iya, kayak Facebook.
2: Kayak Facebook, tapi sebelumnya Facebook lah. Nah, Facebook itu pas gue ada pun pas gue kuliah kayaknya. SMA kuliah lah.
1: Iya, gue gitu. SMP.
2: Dan Facebook. Itu, iya. Dan gue ingat banget dulu tuh Kalau main internet tuh harus pas bokap gue lagi enggak pas gue lagi libur sekolah atau enggak libur kuliah. Wah. Karena dipinjemin bokap gue laptop dari kantor dia. Jadi biar bisa dari rumah. Tapi kalau misalnya enggak mah ya lu atur aja berengsek lu sendiri. Jadi itu ya mungkin ya. Wah, tapi berarti emang ini udah ada dermatolog yang bilang karena kekurangan screen time jadi tampak lebih bugar. Jadi mungkin buat yang udah punya anak dikurangi ya screen time buat anaknya biar anaknya lebih bugar, bisa jadi loh. Iya.
1: Gue mentar anak gue kagak gue kasih handphone.
2: Apa lo kasih tank?
1: 47.
0: Gue kasih akan 47. Teng gitu.
1: Iya.
0: Terus sebagai lu diserbu tetangga lo
1: sih. Gak apa-apa deh.
2: Tapi lu bakal ngasih apa Sam?
1: Gue ke anak gue buat ngilangin bosen ya. Lego sih. Lego gue banyak banget. Dari gue kecil.
2: Oh masih ada lumsuran ya.
1: Gue seneng banget main Lego kecil gak tau kenapa.
2: Oh bagus.
0: Ya gue mati-mati kan dipantusan. Iya. Pantusan aja bisa jadi ini desain grafis.
2: Gak nyambung. Nah terus yang terakhir. Kalau millennials itu memiliki keseimbangan hidup. Fokus utama milenial adalah mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
1: Work-life balance.
2: Namun rentan terhadap stres akibat tekanan paruh baya gitu.
1: Hashtag menolak tua.
2: Menolak tua. Itulah jadi kayak sedikit perbedaan antara Gen Z dan milenial. Ya Gen Z juga mungkin lebih terpapar informasi gak sih sekarang dibanding milenial ya kan.
0: Iya betul. Makanya aku udah informasinya kurangin social media.
2: Lebih banyak.
1: Tapi kalau ngomongin work life balance, Gen Z itu lebih apa ya, lebih aware sih kalau menurut gue.
2: Iya. Karena kalau misalnya milenial menurut gue ya menurut kita sih balance-balance aja ya segini. Iya, maksudnya
1: buat Gen Z belum tentu gitu.
2: Iya, menurut kita kayak ya udah lembur mah lembur aja.
1: Soalnya bayar pizza ya udah enggak sih gitu.
2: Iya, emang kerjaan belum kelar.
1: Iya, gitu. Iya, gimana mau begitu.
0: Kalau gue tahu kenapa milenial tuh bisa kayak ya udahlah hidupnya balance-balance aja katanya gitu kan. Tapi karena Gen Z milenial tuh udah melewati ya zaman Soeharto.
2: Wih. Juga sih. I got you.

0: the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9. Z.
1: You are listening to
2: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi,
1: Semi,
2: Dani. Kita sudah sampai di penghujung Paskibra. Dan kita bakal semoga Sensation selamat sampai tujuan ya. Selamat sampai tujuan.
1: Sampai dong, udah pada sampai kayak jam segini mah.
2: Iya.
1: Tadi seru banget kita udah ngobrolin orang, terus ngobrolin olahraga,
2: Rezi. Dan kegiatan kesehatan ya.
1: Iya.
2: Jadi kenapa milenial dan Gen Z zaman sekarang tuh tends to lebih sehat.
1: Iya.
2: Daripada zaman-zaman dulu ya.
1: Ya kalau dipikir-pikir faedahnya lebih banyak aja sih. Sama kita pengen harapan hidup kita lebih panjang aja sih sebenarnya.
2: Iya, betul.
1: Gue pengen lihat anak gue punya cucu.
2: Asik. Asik.
0: Tiga aja belum udah pengen punya anak.
2: Tiga bulan udah pengen punya cicit.
1: Enggak apa-apa.
2: Takutnya belum nikah udah mikirin yang kedua, ya.
1: Maksudnya kerjaan.
2: Kerjaan, biar makin cuan kan.
0: Iya, betul. 2026 cuan-cuan.
1: Ini.
2: Tapi gue tuh sebenarnya pengen ini dikit sih. Kan kadang-kadang ada beberapa nih ya, netizen-netizen kan emang kadang-kadang ya jari-jarinya tuh suka
1: usil.
2: Kayak usil nih, usil deh. Terus deh gitu kadang-kadang dia kan kayak suka bilang, aduh pada FOMO nih, udahlah pada gak usah FOMO olahraga. Kasian orang yang mau olahraga serius. Ya menurut gue gak usah didengar lah generation.
1: FOMO yang paling bagus FOMO olahraga.
2: Jadi walaupun lu cuma FOMO atau misalnya cuma mungkin cuma mau ikut-ikutan orang doang atau demi konten, tapi kan yang penting bergerak.
0: Nah itu dia. Sama kan? Satu lagi nih, kadang kan kalau cewek-cewek Gen Z sekarang kan udah mulai kayak angkat beban gitu-gitu kan. Kadang tuh suka dibilangin kalau

0: Kondenya bagus.
1: Iya. Jadi kayak ya ya udahlah ya. Pokoknya you do you ya.
2: Yeah. Yo.
1: Iya. Dan kalau mau FOMO paling bagus emang FOMO olahraga.
0: Olahraga.
1: Oke lah Zenerations, sampai di sini aja dulu. Gua yes. Dani,
2: gua Semi,
0: dan gua Desi.
1: Sampai jumpa. Dadah.
0: Bye. Zenerations.
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: 25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 100.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu. Kenapa bang?
2: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits.
9: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
0: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
0: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
0: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9. Fine for me, darling. When your movie is fine is alarming.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
6: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di TPS Teman Pulang Santai. Nah, Sonoration sore ini lo ditemenin oleh gue Desi Gabriel yang akan nemenin perjalanan pulang lo, baik pulang kerja, pulang kuliah maupun dari mana aja. Sore ini gue temenin lo sampai jam 8 malam nanti nih. Gue akan ngobrolin banyak hal, so gue nanya dulu sama lo Sonoration, gimana sih kabar lo dari pagi sampai sore ini? Apakah lo bahagia atau ada something yang gak enak yang terjadi hari ini? Apapun keadaan lo, tetap enjoy ya Sonoration ya, karena kita hidup di era yang lagi panas banget. Jakarta ini astaga naga, kadang hujan kadang panas di sebagian titik. So Sonoration, untuk nemenin perjalanan pulang lo, lo mau update lalu lintas, boleh banget kasih tau gue di DM Instagram @z999fm atau WhatsApp di 0898 7470 999. Dan untuk nemenin perjalanan pulang lo, ini dia Domino dari JC. Enjoy.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Gue Desi Gabriel masih nemenin perjalanan pulang Lost Generation di sore ini sampai jam 8 malam nanti. Nah, ada topik seru yang udah gue siapin untuk kita ngobrol-ngobrol nih Generation. Ada berita menarik dari Amerika Serikat, yaitu di era gempuran AI ini ada Gen Z yang memilih untuk membuka bengkel dan meraup omset miliaran rupiah loh Generation. Ya, AI sekarang dia membantu kita, di satu sisi juga dia menghilangkan ya lapangan pekerjaan yang dulu dikerjain oleh manusia nih Generation. Jadi selama 2 jam ke depan gue akan bahas topik ini. Apakah AI akan mengambil lapangan pekerjaan kita, atau Gen Z sekarang lagi memilih untuk mengambil jalur berbeda? Meskipun punya ijazah sarjana, tapi apakah dia kayak memilih, ya udahlah, meskipun gue sarjana ilmu komunikasi atau sarjana IT, gue memilih deh jadi pengusaha tahu, atau jadi apa sih, pokoknya ambil pekerjaan yang gak sesuai sama bidang studi yang dia jalani semasa kuliah. Nah, seharusnya tetap bareng gue Desi Gabriel di Z99.9 FM playing all the hits. Ini dia Demi Lovato, Give Your Heart a Break.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.
4: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
5: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
6: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
7: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
8: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
9: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Gua Desi Gabriel nemenin perjalanan pulang Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Nah, gua masih ngebahasin soal AI dan peluang-peluang di era kita nih, Generation, khususnya di Gen Z. Nah, Generation, lu pernah gak sih ngerasa kita tuh udah sebarin puluhan atau

manusia ya kan, otomatis ya makin kompetitif lah dunia kerja sekarang. Belum lagi banyak posisi entry level yang makin kesini rasanya tuh mulai terbantu oleh teknologi dan otomatisasi. Jadi persaingan market itu ya makin ketat. Tapi apakah ini peluangnya akan hilang? Belum tentu juga ya kan, generation masih banyak cerita menarik yang akan membuktikan kalau peluang bisa datang dari arah yang gak disangka-sangka. Jadi kita akan lanjut setelah yang satu ini di Z99.9 FM Playing All.

FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai, nemenin lo generation yang udah suntuk di dalam mobil karena macet. Ya udah generation, gak usah sedih-sedih, ada gue di sini masih ngoceh nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Gue ngerti banget gimana sih, udah capek, bahu udah sakit ya, udah pegel duduk di kursi berjam-jam, diam di dalam kubikel, terus harus menerima kenyataan bahwa lu harus nyampe rumah lebih lama lagi karena macet. Belum lagi lu uber-uber kereta MRT naik apa ya, dari MRT mau ke Duku Atas, pastinya lu naik dulu tuh tangga yang sangat tinggi dari MRT keluar ke stasiun Sudirman itu. Ya udah, gua nemenin lo sampai malam nanti dan sampai lo nyampe di rumah generation. Gua masih lanjut soal AI nih. Kalau lu dengar kata AI sendiri generation, reaksi lo apa nih? Lo takut kah? Apakah lo kagum atau malah udah ngerasa ya udahlah, ini kan AI jadi teman gue setiap hari, gue pakai untuk kerja. Ya sekarang AI bisa bikin desain, nulis artikel, bikin presentasi, bahkan bantu untuk coding juga. Makanya gak sedikit orang yang khawatir beberapa pekerjaan bakal berkurang karena tugas-tugas tertentu bisa dilakukan oleh si AI atau teknologi canggih ini. Tapi menariknya nih generation, sejarah menunjukkan kalau setiap perkembangan teknologi biasanya juga menciptakan jenis pekerjaan baru. Dulu orang-orang terdahulu ya, atau generasi-generasi di atas kita ya, milenial mungkin, mereka tuh ada yang takut kehilangan profesi ketika si internet ini berkembang gitu. Tapi sekarang nih justru muncul konten kreator, digital marketer, sampai ke streamer juga kan sekarang udah ada. Jadi mungkin pertanyaannya bukan AI akan menggantikan kita, tapi gimana caranya kita bisa kerja bareng AI. Nah, stay tune di Z99.9 FM playing all the hits. Ini dia Katy Perry, Part of Me, nemenin lo ya.

Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau

playing all the hits masih di TPS Toman Pulang Santai. Generation, lu udah tiba di mana nih? Udah melewati Pancoran kah? Atau lu masih kemacetan di Simatupang? Enjoy di jalan, gua masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti di TPS. Nah, generation, makin kesini ada tren menarik nih. Di saat banyak orang berlomba untuk bekerja di dunia digital, ada yang jadi streamer, ada yang jadi content creator, podcaster. Tapi sebagian Gen Z juga justru melirik di pekerjaan teknis seperti mekanik, tukang listrik, teknisi AC, sampai tukang las profesional nih generation. Kenapa? Karena pekerjaan seperti ini masih membutuhkan keterampilan khusus atau keterampilan langsung dan sentuhan manusia yang belum tentu bisa digantikan oleh si AI ini dalam waktu dekat. Bahkan di beberapa negara generation, jumlah tenaga kerja ini justru makin berkurang karena banyak anak muda memilih untuk kerja kantoran. Akibatnya jasa-jasa teknis ini malah jadi makin bernilai tinggi nih. Cuannya makin banyak nih kalau kita bisa kerja di bidang-bidang ini. Jadi generation, kadang peluang terbesar itu justru ada di bidang yang gak terlalu ramai dilirik oleh kita manusia pada umumnya. Jadi masih bareng gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai di Z99.9 FM, playing all the hits. Ini dia Somebody to You.

99.9 FM playing all the hits. Masih di Tepes Teman Pulang Santai. Masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Ada gue Desi Gabriel yang masih ngoceh soal AI dan peluang-peluangnya nih Generation. Sebelum gue ngomongin soal peluang itu, ada lagi viral nih di Amerika Serikat tentang seorang Gen Z yang memilih jalur berbeda dari rekan-rekan sebayanya yang pada umumnya memilih untuk menjadi content creator, streamer, dan lain sebagainya. Tapi si Gen Z ini membanting setir dengan membangun bengkel yang omsetnya nih Generation, lo tahu pasti lo akan kaget juga, omsetnya mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Angka yang kalau gue rasa nih, ya semua orang kaget ya, buka bengkel dalam sebulan lo bisa mencapai harga gitu tuh, fantastis. Jadi cerita ini jadi pengingat Generation bahwa sukses gak selalu harus lewat jalur yang dianggap keren atau ya mainstream gitu. Kadang yang dibutuhkan cuman keberanian kita untuk melihat peluang yang gak dilihatin oleh orang lain. Karena pada akhirnya pasar gak terlalu peduli pekerjaan lo apa, penampilan lo seperti apa, keren atau enggaknya. Yang penting ada kebutuhan yang bisa kita selesaikan. Tetap di Z99.9 FM playing all the hits. Ini dia Good Time dari Old City.

0: menjadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the hits. Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk, kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Ngomongin soal AI dan peluang-peluangnya nih generation. Ya selain banyak pekerjaan yang akan hilang, tapi ada juga peluang-peluang yang harus kita lihat di era sekarang. Nah generation, gue mau nanya sama lo nih, jujur ya, masih ada gak sih di era-era sekarang ini yang pada beranggapan kalau pekerjaan yang bikin tangan kotor itu kurang keren? Padahal kalau dipikir-pikir ya, mekanik, teknisi, tukang bangunan profesional, petani, peternak, sampai operator alat berat pun, ya setiap itu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-harinya kita. Kadang kita terlalu fokus untuk mengejar pekerjaan yang terlihat prestisius di media sosial, sampai lupa kalau banyak profesi lain yang justru punya permintaan tinggi dan penghasilan yang menjanjikan. Ya kayak orang Indonesia kan banyak yang akhirnya memilih kerja di luar negeri, ada yang jadi cleaning service, ada yang jadi tukang kebun di Jepang, tukang petik anggur di Australia. Ya anyway, mereka punya pendapatan yang fantastis ketimbang di Indonesia sendiri nih generation. Jadi makin kesini dengan adanya AI, semoga nanti cara pandangnya kita soal pekerjaan fisik yang buat tangan kotor itu semoga makin berkurang ya. Karena gini, makin sekarang kalau beyang perdasi dan nyolong duit rakyat lo apresiasi, sementara orang yang bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu anggap gak keren. Cara pandang lo harus diubah ya. Masih bareng gue Desi Gabriel di TPS teman pulang santai. Akan gue lanjut setelah yang satu ini. Ini dia Katy Perry Birthday.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Nemenin Los Generation yang lagi kemacetan di daerah protokol maupun di ya jalur-jalur tikus di Jabodetabek ini, Generation. Gua masih ngomongin soal AI dan peluang-peluangnya. Nah, Generation, kalau tadi gua udah bilang soal pekerjaan-pekerjaan yang udah tergantikan oleh AI dengan kehadirannya teknologi, ada streamer, ada podcaster, ada content creator. Sekarang nih, skill-skill yang gak mudah digantikan oleh AI apa aja ya? Banyak pengamat yang bilang nih, Generation, kemampuan seperti komunikasi, kreativitas, problem solving, negosiasi, dan membangun relasi manusia bakal tetap dibutuhkan. Karena meskipun AI bisa jawabannya cepat, belum tentu bisa memahami emosi, membangun kepercayaan, atau membaca situasi sosial dengan baik. Jadi, Generation, daripada takut sama AI, mungkin lebih fokus mengembangkan kemampuan yang bikin kita berbeda dari mesin si AI ini. Ya, kayak sekarang nih, AI nggak bisa tahu lo lagi macet, AI nggak pernah ngerasain macet, ya kan? Kalau gue kan ya, kalau gue nggak siaran, gue lagi di jalan, pastinya gue merasakan macet, merasakan suntuk, gimana sih udah kerja capek-capek, pengen istirahat, tapi ya harus berjubel dengan kereta, harus berdesak-desakan lagi tuh rasanya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Jadi, Generation, karena masa depan tuh bukan soal manusia versus AI, tapi manusia yang bisa memanfaatkan AI dengan baik. Masih di TPS bersama gue Desi Gabriel di Z99.9 FM playing

You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Stay with me, Desi Gabriel, yang masih ngoceh-ngoceh nemenin lo di sore ini, Generation. Kita tadi udah ngebahasin soal Gen Z, dunia kerja, sampai fenomena AI yang lagi ya ramai-ramai dibahas di media sosial saat ini. Kalau ada satu hal yang bisa kita petik hari ini, Generation, mungkin jalur sukses setiap orang tuh beda-beda. Ada yang bisa lewat kantoran, ada yang lewat bisnis, ada juga yang lewat keterampilan teknis yang mungkin dulu dianggap tuh biasa saja. Yang penting di Generation bukan mengikuti tren, tapi menemukan nilai yang bisa kita tawarkan ke dunia. Dan setelah ini kita bakal masih lanjut ngobrol dan muterin lagu-lagu hits buat nemenin perjalanan pulang lo. Tetap di Z99.9 FM, playing all the hits. Ini dia Marvin Gaye Kalipat feat. Meghan Trainor, Someone Like You.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

You're listening to Z99.9 FM playing all the hits generation. Masih ada gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai, nemenin lo yang masih kemacetan, yang udah ya suntuk-suntuk itu, yang mungkin udah bosan teleponan, habis itu dimatiin lagi, baterai lo udah hampir habis tapi belum kunjung sampai di rumah. Tenang, masih ada gue yang puterin lagu-lagu hits, ngajak lo ngobrol soal masa depan. Ci.

Yeah. Nah, Sonorationer, tadi kita udah ngobrol soal AI yang bikin banyak orang khawatir soal masa depan untuk pekerjaan ya. Ada yang takut tersaingi, ada juga yang justru melihat peluang baru. Nah, kalau tadi kita ngomongin AI yang ada di layar komputer, sekarang kita geser ke bentuk yang lebih nyata nih, Generation. Bayangin lo lagi jalan pulang nih di daerah dari stasiun MRT Duku Atas, terus lo transit ke stasiun KRL Sudirman atau BNI City, terus ada nih robot humanoid yang tiba-tiba berlutut untuk di pinggir jalan ya, untuk mengelambaikan tangan ke pejalan kaki, terus di sampingnya tuh ada kode QR buat transfer duit nih. Kedengarannya kayak adegan film science fiction ya, Generation, tapi ini beneran terjadi di kota Chengdu, China. Pertanyaannya, ini lucu, kreatif, atau malah bikin kita mikir tentang masa depan nih? Kita bakal bahas bareng-bareng di Z99.9 FM, playing all the hits.

Playing all the hits masih di TPS Teman Pulang Santai. Ada gue Desi Gabriel yang ngomongin soal AI ini. Nah, generation gue tadi udah bilang kalau ada video viral yang memperlihatkan robot humanoid yang terlihat seperti mau minta duit atau meminta sumbangan ke pejalan kaki. Yang bikin uniknya lagi di sebelah si robot ini ada QR pembayaran digital dengan layar LED yang menampilkan tulisan yang kalau diterjemahkan ya, karena ini tulisannya dalam bahasa China, yang kalau artinya tuh minta biaya listrik. Nah, minta biaya listrik, sementara kita aja lampunya mau mati ya kan, infonya batubaranya kurang, ya gimana dong, masa mau bayar listrik? Bukan di Indonesia tapi ya kejadiannya di Chengdu, China. Nah, jujur aja nih generation, mungkin ini adalah salah satu momen paling wow yang kayaknya pernah ada di 2026, karena robot kok bisa minta-minta gitu. Nah, kalau dulu manusia minta duit di lampu merah atau di mana-mana, sekarang robot juga punya QR sendiri nih. Tapi sejak tulisan ini dirilis oleh kumparan.com, belum ada penjelasan resmi apakah ini proyek seni, promosi atau eksperimen sosial, atau mungkin juga memang sekedar pertunjukan kreatif dari seseorang. Kalau dilihat kejadian ini ya generation, dia terjadi di daerah trotoar Jakarta, taruhlah di trotoar Sudirman Duku Atas. Apa sih reaksi pertama lo ketika lihat si robot ini? Kasih jawaban lo di DM Instagram @z99fm. Gue tunggu, ini dia Anne Maria.

Lah, punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cantik Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Poin FM playing all the hits masih di TPS Teman Pulang Santai. Generation gue masih ngebahas soal robot viral dari China nih. Menariknya Generation respon netizen tuh agak terbola ya setelah melihat berita ini di akun Instagram kumparan.com. Ada yang ngakak karena menganggap ini tuh fenomena yang lucu dan kreatif, tapi sebagian juga yang agak merasa ini serem karena seperti ya robotnya berlagak seperti manusia gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya Generation, robot ini agak enggak cuma berdiri diam, tapi dia melakukan gestur yang biasa dilakukan oleh manusia untuk menarik perhatian orang lain. Ini yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kita nih sekarang lagi melihat hiburan teknologi kah atau justru gambaran masa depan? Kalau menurut lo gimana Generation? Teknologi seperti ini bikin hidup lebih menarik atau malah bikin lo enggak nyaman? Drop jawaban lo di @z99fm, gue akan baca jawaban yang seru setelah yang satu ini.

You're listening to Z99.9 FM playing all the hits generation. Masih ngomongin soal robot-robot di China, Chengdu China ini. Nah, kalau China ini menjadi salah satu negara yang ya punya ambisi robot masa depan ya. Karena China memang sedang gencar banget membangun robot humanoid untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari transportasi, pendidikan, pariwisata, layanan kota, sampai ke keamanan. Jadi sekarang robot itu nggak cuma ada di pabrik atau laboratorium, mereka juga udah mulai diuji coba di ruang publik untuk melihat bagaimana sih interaksi dari si robot dengan manusia. Artinya masa depan yang dulu cuma kita tuh lihat di film-film action perlahan mulai muncul di kehidupan nyata. Nih mungkin ada generation yang sekolah atau tinggal di China bisa nih kasih tahu. Jangan-jangan lo ada yang pernah nemu robot ini kan? Dan pertanyaannya nih buat lo generation maupun gue, kita siap gak sih untuk hidup berdampingan dengan robot setiap hari? Kalau gue jujur sih gue belum bisa sih, kecuali robotnya siap nganterin kopi buat gue. Tetap bareng gue di TPS, teman pulang santai di Z99.9 FM playing all the hits.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.
7: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Nah, generation masih ngomong soal robot di Chengdu, China nih. Kalau robot tadi tuh bisa menerima transfer lewat QR code, secara teknis dia memang bisa menghasilkan uang. Walaupun tentu saja uang itu bukan buat si robot ini ya, melainkan untuk pemilik atau orang yang mengoperasikan si robot itu. Tapi ini menunjukkan bahwa teknologi makin kreatif dalam berinteraksi dengan manusia. Yang menariknya generation bukan duitnya, tapi bagaimana kita manusia bisa bereaksi terhadap robot itu. Apakah kita bisa melihatnya sebagai mesin atau sebagai hiburan? Atau mungkin menganggapnya seperti makhluk yang punya karakter? Kalau dari POV gue sendiri sih, gue melihatnya ya sebagai mengerikan sih kalau untuk POV-nya gue. Soalnya ini kan robot-robot besi-besi yang tiba-tiba bergerak gitu. Takutlah saya itu. Yaudah lah, generation, kalau menurut POV lo gimana?

si robot ini lo anggap sebagai mesin kah atau sebagai hiburan semata? Kasih tau gue ya di jawabannya di @z999fm dan ini dia Alicia Keys, No One. Enjoy.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Masih di Z99.9 FM playing all the hits di TPS Toman Pulang Santai. Generation Godis Gabriel masih ada buat lo sampai jam 8 malam nanti. Buat lo yang ya lagi macet atau udah suntuk di mobil, udah capek banget, renggangin dulu badan lo biar lebih fresh lagi. Nah, Generation sambung lagi ke topik kita tadi soal robot pengemis di Chengdu, China. Obrolannya gue jadi kepikiran lagi soal gimana sih peluang-peluang pekerjaan ke depannya nih, karena kalau si robot humanoid ini terus berkembang, bukan gak mungkin ya mereka bisa membantu pekerjaan yang sifatnya berulang dan rutin. Misalnya menyambut tamu, memberikan informasi, mengantar barang, atau membantu pelayanan dasar. Tapi sampai saat ini ya, Generation, manusia masih punya keunggulan yang besar, kemampuan memahami emosi dan situasi yang lebih kompleks. Ya kalau robotnya ditempatin di Indonesia saat ini, dengan dia membaca berita-berita yang ada di internet, di media sosial ya kan, oh pasti dia, gua rasa pasti langsung dia migran dan dia minta pindah ke China lagi. Nah, apakah pertanyaan barunya, apakah si robot ini bisa mengganti penyiar gak sih? Nih, kalau robotnya bisa bicara, bergerak, berinteraksi, kira-kira satu hari nanti bisa gak sih dia jadi penyiar radio? Mungkin saja teknologi untuk membaca berita, menyebut lagu, atau memberikan informasi cuaca. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang masih jadi kekuatan manusia, yaitu spontanitas. Candaan receh, cerita pengalaman pribadi, ngobrol santai sama pendengar, sampai merasakan suasana hati orang lain. Nah, kayak sekarang ini ya, Generation, gue tahu lo udah muak banget kan di mobil, kejebak macet, lampu merahnya gak kunjung-kunjung reda, lu mau ngelewatin satu lampu merah aja lu harus butuh mungkin 30 menit ya, karena ya macet-macet yang berkepanjangan itu. Ya jadi itu Generation yang bikin siaran radio itu tetap hidup di era gempuran AI sekarang dan robot-robot itu. Jadi untuk sekarang Generation, gue masih cukup pede nih buat nemenin lo sampai di rumah. Tetap bareng gue di Z99.9 FM playing all the hits.

0: Summer Hits Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Yaudah kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
3: Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: tunneling.
1: All the hits. Z99.9.
2: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9 Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk, kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Eh, lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.